0: abang tinggal dia?
1: Ini ingon mengudan doktor ngah. Dik ko mag-alisag mugat.